아롬나 더름따 비리버스 야카시원인 벌기 강라 채널기 아유기 더름빠링리 아우지 ngasigi channel sida sanduk jar kada batarum paring sing ditam jari batarum sing tabiri bu sing dakang anjari sare jari batarum paring sing ayuk ki pungtaru kuni tara tabi gani lu sung gi wafam da apik penga sing gi kanaba pungtaru kuni tara manga nong tombam ibe chaubi lei mena sak pamai dei sei tam jari tabi gani tongan tongan ba konjal da sapam rina debi abujam robin sing amati nawrem rei bati lei mena sak pamai dam sei sing matang matang oina pungtaru kuni kontra Sanduk cegani konjel nasom ayuk pung tarit ngasigi nasom detabi gani madam sising. Oi nam kunje sori debi nasak penuat tam jari pung tarit benini fu. Pung tarit menit yang kei manga. Tangjam senal sing nekongba clarionet tabi gani. Ayuk pung nipan menini fu tabi gani film sising. Pung mapan. Ayi bagi korzai degi paring ngasigi anisba Seru. Tarum si detabi gani tang belan, mapel suba penduk. Putuk pada tengbang bay ham sanding tauzem, konjel dan beri tarum putuk pena, tok jom reno bela. Ngai kota kisi, ayuk pung mapan bekai. Pung tara, merang tim tikin resing medin omai tim prema beti debigi, matam sising, matam matung ena, taba fang digani. Ngasih gaya koi ke channel segi ani suba tarum paring nami dungba pung tara ni toi tabang batam da sanduk pauza gani tarum paring segi pung tara ni toi menit tara matam sising. Seol sida manipur tabi gani pung tara ni toi menit ni fu. Tarum lantok biga da besing dekai dan Victoria Priscilla madi madisna irumpam tarum putok puna sakul sem Roma. Tabi gani maitei puyagi wari wari libi gada manawang kairak pam ibom sa maitei. Dung tilpung amga menit. Tara. Weser mizuki thorum pang begini, pung aba menenifu. Tabi gani sak nai rabu singgi wari, nung telpungani menit tara. Paus gi thorum da pang begini film sanggi nung telpungani makai pung hum sanduk segani singlol gi serol. Ngasih gi serol da tabi gani kehes muining amadi mapang sak pamaring. Matam sisi sing amadi el kalab amadi mapang nasak pa anahal matam sisi Margi thorum pung omakai thorum sida ev rolu puyem ne mapang sakpa mar mata misi paiti gi thorum thorum sida ABCC Impal Division Choir gi kangbun sakpa paiti laisoli si pung omakai ngak pagini pung om minit yang kai pung mari minit tara thadau gi thorum da sailun hau ke pam di mapang sakpa thadau mata misi sing pung mari minit ni fu pomai gi thorum da haiwai nai amni mapang sakpa pomai laisoli si sing Kabui thorum thorum sida tabi gini tiar gana sakpa kabui laisoli sisim pung manga minit kun magui thorum thorum sida tabi gini daiko sali amadi mapang sakpa mau laisoli sisim. Tabi gini tangkul gi thorum thorum sida yoyo mungseng amadi mapang sakpa tangkul matami sisim amadi aroi bada tabi gini sering muinau amadi mapang pangtok pa ngang singgi makal matil gi thorum pung manga minit ini fu. Ngasigay ko gi. Namidang gi pung taruk minit tara mga tabi gani. Film isising. Namidang pung taruk minit nifu kung gang gi tarum tarum gi han bade tabi gani hais namang gul jauh sunga sapur kong jom parba mari tarum gari oibada na. Mapung oibada uro ki siyam sa bahay ba hiram sida live on in program. Hiram sida expert on a lengchen bigida bina Dr. Song Tam Robin SMS KVK Impal West. Amari tarum lantok bigida bina lais from Nila Chandra. Tapi gini film saya sing pung tarik menini fu menga. Nomidang pung lipan. Radio lila, waza mono lila asigi. Aru ibu seruk lila sana pi kita benar. Racayai fokus ke lila kanggu. Nomidang pung lipan makai. Sanduk jaga gini naharul gi konjal thorum sidi tapi gini aviation amadi hospitality industry dengan sigi na asing na. Karier karam na sem guni habi hiram sida. Ponin program. Hiram sida Guys, ina lengsen begitu benda Amrita Hikrujam Domain Trainer amadi R&T Institute of Aviation and Hospitality. Tarum putok putih tengbang begitu. Dewi sing di ketika samrelat pam amadi laisam toy Devi. Hasta manggol sang manggol jauh singgi hongjom perba amuan tabi gani nubidang pung mapan minit ramaga.
midang pungmapan makai mai pak labalomi thorom sida tabi gani nga macha putok pura mai pak labalomi winning sumbam gunamani singa unuduna sabo wari utai gi thorom una bi kidaban ireng bam Ajit Kumar Maiti nemidang pung tara adomna sms amdi postcard ki kurang data bining dun kan birak pa manipuri film sising tawa phun bi gani matang sida ngasi ge koi gi channel asi gi thorom pareng singa tamjari ba thorom sing tabi ri bi singa khangan jabloi jari adomna thorom tabi ri ba si Akashwani palgi ngla channel gi Ayo kita berpaling nih.

Sapam Rina Devi na sakpa tabanog kurajam na sering bisa itabi riba matung hausik amuk tabisi abuzam robin singgi konjel da angomcha singkai na sering ba ukidari sanjabung pai kidari telangga.

hainei apam nungsi bagi huruk pam de mitni haina adobu nungsi re pam jari haidunasu thamui thamui shakhangna duna hektamak nungsi phongdok padingam de pakhangi thamui degi masina oibatai nungsi bagi hena mamlai ba pochakama leite hainari ba

nang bunung sidone hingli vani film sidig manda kini ta kelam bama de is ne mishnam ge pun bukon jalda oinam sitaranjan ge me ekta poirei tok chomna serang gi se si tanje ki bagalo ina na pung pam sidi sanduk chaba mani puri film si sing matang sidol jari tabiri basi akashwani phone ni hauzi tabisi ai bagi khorjai degi ani sub saru tharum sida Lawirasi, Tangbal Lan, Mapal Subapandu, Putok Buddha Teng Bangba, Hemchan Ding Taujum, Konjilda Maditorum Putokba, Tokjum Renovala, Tabisi.

Song tam kamla devi ki konjal da bi zenduk mar sharmana sering ba matam se mata bire adom na thorum ta biri bas akashwani imphal degini akashwani imphal hause ge ki pung tara tare tabisi moirang them tikendra singh madi nongmai them premabati devi no sakpa matam se sing matam matam hoina asumna han boina sakli Sesetapa moyang tim tikendra singa, puyam ibom sagi mayekta, ningsing bekuding nengbu, tadi sih.

Saisak pagi, aroi beseda, ningtau kongsum meda jit ke meyakta sun sakli. Atha pada kaurganu, lengam dari miram sida.

0: ปะเด็กมาได้เลยอาจารย์นั่งเลงไรโลจีมีกุโมนะคาติกตอกนั่นจัดมิรินนั่งไรล่ะโอ้มีกุโมลุงสันโลอาจารย์นั่งเลยละค่ะลิงสังยาวสังโลลุยปั้มดีอียาหุยน่าเฮาจีเอยังโลชักนายเอมิรินอาจารย์เฮงหอมไปละล่ะนะไปการติกตอกติกตอกมั่งสามออกทวีจิงละล่ะโอ้มีกุโมตำคุยโลอาดัมนาเลยละค่ะฮาร์ดคุยชายคุยโลวอร์ชิมลีเฮมาลายเยนันนาขยาวนันนาฮาร์ดรโคมาเลชีมาลาออกทอดอาดัมนาวิลาชาวรโคจัดกันตากงกงกงกงอาดัมนาเลยละค่ะโอมิโกโมยาวสังโลกซิงองรำอาทาจิกบีเมแกนมวยนาวนิชไนเร่ไ
1: พไรไทไรอะไรก็กระทุมซาดอิทุมนาBible ningpun ay nagkabahi, maron maron ay nanganang rumse, karesada, shairing, kakanyali taritate, emeris, jihan ungsyong da maron maron ay na rabamilo.
2: Iwi aming shairing chuilat mo'y nauhoya. In a memory verse paki ka jina, 1 Timothy chapter 6 verse 10, lupali le kashihi makapasay karawi ang ngayong na may kay kananik chang na kahay wiwang chit kasang ngui e na katavali tiyaw da o kakanang si kafu kachong kasang pa nga 1 Timothy chapter 6 verse 10.
1: Kakaniyali tare tate jamangwe na nganangarum sa.
3: If shen na kumtruk zida kanash na brimbro hawe mga li na vanawa we kahanga na lo kachahe namtu na sang ni kumtruk na if shen na kumtruk zida
2: iwe amin ameris karmi jamang hoye ina pa kikichi bible verse na kare ong na kapika sangka tum tuiza chiko chiwi bang ay na na we mi bingli nga Now take a fine row, edit and come, Ning Sang Milu, Giena in a Kashika pa, take we by a Kajia Acher, no we me your Hiaka Liki Bana, and now Rara Club, Kare Unaka Pika Sanka to Twisa Chico, he very between.
4: Iwi aming Jihan Unshuming Lung Hoye in a baggy Gaji Bible verse na, Lama Shing Tarada Panga, Twisa Aka in a Twilaka, Panga in a Dunda. Oh, bro, now we got John Shimley Kipana Lira Kala. Now we got Tara Kapungli Kipana Pamra Kala. Ning Katar Aina Gazata. Kamashung Aina Gasa. Kala Uklung Aina Kamashung Dui Kamatuya. Male Aina Makamashata. Nasot Nauli Makapa Makasa. Kala Awi Kongnaya Li Kayon Makapina. Awi Mikian Li Maka Pali Ninka Gajaya. Kala Proholi kangachi bingli kyakashi. Kakanang kayaka galala ngashit kahaji aina makangachaya. Paisa tai kui kawai maka jishuta. Kala kyon makalaya mi bingwi aina. Paisa makaza mi jina sompamra. Hikata kasa mi bingji manga tulak mara. Nishila kaye.
1: Itum na Bible ning punay na kaba maron maron na kang na sampangayra. Arila lasem kapahi nganang rumfaisa se karesada layani mahung aina Gabriela Kasar anikni wen nganang rumsa
5: iwa ming layani mahung hoya
6: iwa aming Gabriela Kasar hoya
5: aji ni khani na pagi ka ji lasem we aming na tangkul avaram
7: tangkul avaram yang la masan ka changma shong vu yang wi run rei kong lei u makhaba talan na wi lei red repay ka tor kamo kari te kama dei sa yur wa yur kala wan shi ba psychology a jing shong angko kapung a tung jing ji ma tu jing sho shong wi tim ra wan yang kui shi rei ka shong Hauri haurana kangajan, na wi pungzon, ya meren lu nanao bing wi otot, kum shiri de horaisa. Malang ri ma avarang, na huli sami kahai, zing ham zing ro kasi kasa wi ayat, tor zazak, vare wi maju karirik, ning kamano temsak, so chika jing de horaisa, kapimi PR yang kahau.
1: Kakaniyali Sammy John ngalung wen na lang ang rumsa.
2: Iwi aming Sammy John Precious ngalung hoya. Ina paki gaji la sem hiya, tangko shenaw. Miyur gajara rara, tangko ngalaili. Maran mi haisay,
4: hunpun woli varena manga pat vare we derisit unshungda manglawi paupo chihorai petigurli mashaw mihaira manglarin kala wordam mirinli kina genre vare temsakli matam nga saksa worshimli tangku shinao mazang nga sak vare shimli tangku shinao Machukta Sherio Ai Alice winningly. Miridli Kavat Leho, Shinao Magazang. Mapatu Angwar Maklay Mirin. Matame Pame Shinauna Kungarin he. Majon Poker Ai Alice Danko Shinao. Majuk Pokta Ai Tarana Wantomi. Matei Gasa Tang a Sir Hera Wardamji. Masha Gasa Shang a Sir Hera Baugapa. Mapung kapa mirin li garga nga sak hera. Masot misa tangko shinao vareli. Manga sam tangko shinao awar gadam. Manga ga kui otsak ayi Alice worship. Matei hera yao sang kahai kershok uda. Minuda hat ga kui sangpang aju totli. Mapi haisa maring meida mating meisa. Ming mayang meranu tangko shinao. Kapi me kuiru hon pam reling ni shlak hera.
1: Pai re, are tumna. Kanawa, item sada. Layani mahung kalag nasot na pingwena, laka nangarum sa.

0: Sí, papá y inglés.
1: Papá. Inare.
0: Saca su toque. Sí. Locla, creto, voy guane. Era no pano. Sí, tú, doctor Guirac, sí. Sárgane, don para domizaciti. Nambu caricariza salurge.
1: Caim chate. Bobo, no puedo duda. Mot bagi, iruja rubane.
0: Nang badum de queen, aluramani. A quidder, tabuxu belay, bunny, ni oi, me amsi de luz of you in a high beatro.
1: Moi de hibatali. Papa. Ozamono do. Ponta wo. Ay, ozamono. Yao de na lepese. Ay, am no idea.
0: Hoi, hoi, hoi. Se, tumose. Papa sune. Nangi man accident. Hip tarai. La. Sagi, ozamono do. Papa pontoke. Tumile wo.
2: Hello?
0: Ozamono. Come to Piri. Nungai Ribra.
2: Nungai Ribai Batai.
0: Two Labai Pai Sana. Request some atang thousand.
2: Request.
0: Sumni Chat Kibani me to the king. Sanatui.
2: Sanatui.
0: Nahatuna lady.
2: Sanatui bo.
0: Oh. South Uhai Bakarim. Sum tu bosum, ni suan tu nelayi. Ozamono, ayatna.
2: Aisyu sana tu yang kan benda, tumba yadi. Karino kanggan isasi, awat benda thali. Itan tahang zari, karigino, ayina pota pam kanggri ba.
0: Sil sinang, hak tingnya na hai budingam cetapa. Kadum na impal de lak tu na lady ngay matam to. Ayah mesti isas na tu na hipam kang de na pied bap nungai bap pau. Bayi cagi awat bap mention bide boy ningki. Aduh, aduh buka sidi. Pum hang hang awri.
2: Kang de, Aisyu, senabi kunai kau ki. Isan isabu warak sebangam dana, sana tu ibu nungsi ki. Nungsi ni, kau bangam gada basu, mandre.
0: Ipaik sa kita mata, katuk piki pa. Aduh gimi nungsi bu penjatu na. Sum kita baki matang do, ay daik tergasu nasari. Sum kita baki do, so itu nak lakani. Oper pom do, ay gikut sinarak lakani.
2: Karigino, aduk yamna ayi dama ko na biriba. Aisy, nung sigilang da thurabi, jentok pam kangdrabi, saziyam ongat sab manare.
0: Mono, ayi git, tumbun lai thoda patamosibu. Nangi nung sigirik nakik biduna, mikap thorakli. Aduh, yang pemiahau dan emit se, asum bali.
2: Aisyu tamoi bali, nanggi mieng dugi marul sukang se, tamoi giwahang kaya tu sukangi. Aduh bu, pokum pibang gam dapat mengairi.
0: Kang di, aidi si daya melan. Mikup kuding senatui nesu, adom tabu hang dunalai.
2: Senatui,
0: ozamono sun betana, magi lading wedi. Isat senatui gi hang dunalai di bap, mama gi bapam se, adom ni mention biru badi, ay kita musim. Masih lagi hina pinjam bapa mu lahir.
1: Ozamono, papa ay pagi, papa ay pagi.
0: Sese.
1: Ozamono.
2: Tahi, sana tuai, tahi ayo.
1: Ozamono.
2: Oh.
1: Nang lao, nang yau dapat se.

0: papa, aeroplane nama pai thakre.
1: Oh, aeroplane dia awak kadap nanti. Helikopter dia tunggu kat sini. Bukit se pasal nama pai uko, lagi cerong se.